0: Mat matte mirja mable. E mat matte böja ta vote te måste rjoa spea.
1: Beste för det.
0: A bilja, bilja, bilja. Med jas moj vun.